0: cha adiki na turba lirenda wina nga sofan chauno kam karkudu bauno kuran wili nga sofan chauno meti ala na bundi chuno jaman chungo ye gap chana di kumani mai kana di chu amana kakada di halngoro woda geda we kranu kuchuduko dun kakada di gedara kranu njuduko na fano anga lotu abande njirinde ya ande uno alhacha algoni mbudu wili hadi ngorodo sawaye uno ye ikingali litinina kentaw da yana ko ngu awwal sakine dubin din findil lukara kunna hadin yemenan wono kasaki la kafe roi alaingo kurumbawno labar koti adi controller general do arkina polisi ngaso jaman chata korofan chawno controller general arkina polisi ngaso fan chawno general lo mamadu bulani she jamango to kofan chawno yusuf mohammed adam maire adjoint de bolwono she so jamango to kofan chawno alhaji isa bukar Yusuf Hassan Adam Umar Muhammad Musa Mara Adam Wali Abubakar Rogoni Mbodu Yusuf Hassan Adam Mala Audu Isa Shindinga so jama nchotokoro adikina jama do adikina sawaye nga sofan chawono. Labar koti edi chef de canton do adikina boli Yusuf Mbodu Mami uno chef de canton Njeli en, njeli de, nga sofancha wuna chef de canton gurie wuna kashala bar mbodu. Shuku wuna chef de canton digine nchie Umar Kajalami Bukar wuna. Chef de canton do adikina liwaye Ahmad Muhammad Adam wuna. Yo, chef de canton sans exception gulchada canton nga sa wuna. Kam karcharaba wuna, shindi nga sofancha wuna. Alhaj Karim Musa, shiso bagasulan jamangu tukofancha wuna. Debite Muhammad Abakar Kuno Yo debite Mahdi Uno Ashaka Abakar Uno Dulan Uno Yo Goni Adam Alhaj Nguri Alhaj Gana Isai Uno Shiso adi jamangu toku Kaila Romin di Efancho Uno Mambur do adikina legenda do adikina superior des affaires section do adikina boli Uno Mal Musa Keiri Kiti Uno Shisa turban diye jamangu toko fanchono. Jirinchanu una saanchanu una. Adi turban lirenda wina ngaso fanchono. Labar kwati edi jamancha ngaso fanchono. Kam karkuduba una. Kuran wili ngaso fanchono. Meite ala nabundi chuhi jamangu ye kapchina di kumani mai alikana di chuhu. Kakada di haloru uda gida wikra nuko nchoduko. Kabin tekniki.
1: Kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan kalah, kalau jangan k

Kata dem tukui bo kakak tu berai bo kaya kaya kerana kata dia tak ada di sana.